0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan lu

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Brevi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smb. Mumpung masih muda,

0: The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
0: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
4: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
5: Noregayo.
6: Fantastic, baby.
7: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
8: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
9: Suara.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

again. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
1: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: berarti kebebasan mutlak dari perbudakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomez, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maluk United dan Putra Delta Sidoarjo.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus. Tarik lagi, tarik, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Ya elah, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo, Yerebon. Halo.
0: Annyeong.
1: Selamat siang. Karena sudah jam segini berarti sudah siang.
0: Yeah. Gimana? Agustus ya? Kamu?
1: Agustusnya sudah ya?
0: Sudah.
1: Udah 5 minggu loh ini.
0: Tapi tadi tuh
1: terasa padat ya?
0: Padat banget.
1: Padet
0: tadi
1: ya?
0: Juga di rumah tuh kayak masih mendengar sayup-sayup gitu tuh, keramaian
1: merdeka,
0: gitu.
1: Merdeka
0: iya,
1: gitu.
0: Kayak mereka kayak masih lomba atau gimana, musik yang masih rame-rame gitu loh.
1: Oh. Kadang kan baru dapat tendanya sekarang.
0: Kadang kan kalau kita di luar gitu kan masih kena angin gitu, suara yang dari jauh tuh kan kedengeran gitu kan. Jinen tuh kayak masih kedengeran gitu.
1: Iya.
0: Kelihatannya sih mungkin ini minggu terakhir kali ya.
1: Iya betul. Karena juga sekarang tanggal berapa sih? 30. Uh-huh. Ya kan? Besok tuh bendera udah mulai diturun. Iya, di rumah masing-masing ya.
0: Kalau
1: yang di jalan tuh kayaknya udah mulai pada turun juga.
0: Bener.
1: Pak RT-nya keluar kota apa enggak ya kan? Karena kalau keluar kota udah langsung turunin dulu aja gitu, atau nanti aja kalau pas saya pulang, nah gitu ya. Begitulah kesibukan orang-orang di akhir bulan Agustus.
0: Yes.
1: Ya. Tapi mudah-mudahan tetap oke lingkungannya, yang udah pada dicat tuh tetap bisa bertahan selama setahun ke depan, cat
0: bener,
1: putihnya.
0: Itu ya. Sebagai kayak
1: kelihatan
0: apa
1: sih namanya gitu.
0: Kayak pembuktian sih, kayak tes gitu, semacam tes gitu.
1: Kenapa?
0: Lu beli cat yang mahal atau enggak?
1: Oh, lihat setahun ke depan.
0: Oh, udah pudar.
1: Budgetnya
0: berarti cuma dikit ya.
1: Waduh.
0: Ya. Lihat dong kampung gue.
1: Waduh. Emang budgetnya cuma dikit, tapi lihat dong door price gue.
0: Wah, bener.
1: Enggak dapet. Iya. Buat kamu yang lagi senyum-senyum karena dapat door price, akhirnya dapat yes, kulkas 5 pintu.
0: Semalam
1: itu udah kayak 7 seater loh.
0: Tangga depan rumah ya ampun.
1: Dapat apa, Ki?
0: Mesin cuci.
1: Waduh. Hebat, kita juga dapat mesin cuci, nyuci sendiri manual. Pokoknya selamat ya buat kamu ya yang dapat sesuatu di bulan Agustus ini gitu, dibawa pulang buat oleh-oleh ya kan. Kita punya oleh-oleh juga buat kamu nih ya, walaupun kita gak kemana-mana. Ada, nanti kalau misalnya kamu abis ini mau keluar kota ya, bisa dibawa kenangannya ya, lagu K-pop yang kamu suka itu nanti kita bakal puterin.
0: Yes.
1: Tapi kamu request dulu di sini, gak request juga sebenarnya kita bakal puterin kok, tenang aja. Tapi kalau misalnya mau join boleh banget di 0811 2700 902, itu WhatsAppnya Iswara ya. Atau bisa juga di @iswara.sm.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Sayang-sayang aku, ayam warna-warniku.
0: Ayam warna-warni. Cocok banget loh. Ini emang kelihatannya memang kayak gak ada apalah itu umur gitu loh.
1: Enggak ada
0: yang bisa ngalahin gitu.
1: Waduh, benar banget.
0: Ketika Big Bang ini emang udah memutuskan buat comeback ya kan?
1: Iya, 20 tahun loh ternyata. Iya.
0: Iya,
1: 20 tahun debut ya mereka ya. Benar enggak sih?
0: Wait.
1: Kenapa? Oh iya. Benar-benar.
0: Kamu juga?
1: Sama. Oh, iya. Apa nih gitu. Biasa ini ada obrolan tetangga ya muncul gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka kemarin ini udah membuka konser debutnya mereka gitu ya, memperingati 20 tahun debutnya Big Bang. Itu benar-benar mata tuh kayak kesorot VIP semua ke sana gitu, ngelihat nanti kalau misalnya yang mau gue tonton nanti kayak apa sih gitu loh kira-kira.
0: Bener. Kemarin juga sempat kayak gini, udah 20 tahun mereka mau ngapain lagi sih?
1: Wah,
0: ya udah mereka tampil aja, kita udah nerima apa adanya gitu kan, kayak gitu kan. Ternyata wow, mereka tetap ngasih loh.
1: Banget. Itu ngasihnya banyak banget sih kalau kata aku ya, apalagi dengan outfit blazer ajumanya mereka ya. Pada pantas banget ya, ya pakai crop
0: dan,
1: gitu.
0: Dan ternyata
1: pada...
0: yang kita pikir kayak paling mereka juga kalau tampil malas-malesan gitu kan, lazy dance gitu.
1: Tidak ada.
0: Wow.
1: Tidak ada.
0: Wow, ya. Aku sih kayak kemarin yang memang udah pada nge-war tiketnya Big Bang sih. Belum ya. Maksudnya udah
1: siap-siapan
0: ya? Gitu kayak yang pokoknya Januari yang lainnya aku absen dulu. Buat Big Bang tuh emang dipersiapin, kelihatannya memang
1: pilihan tepat ya.
0: Pilihan tepat sekali.
1: Itu kalau misalnya aku ngelihat kemarin yang Korea itu ya, terus abis itu masuk nih budgetnya gitu. Setelah kita lihat ya kan. Kalau emang masuk budgetnya, yang lain-lain punten banget kayaknya. Aku gak apa-apa sih untuk apa namanya pending dulu. Tapi yang ini kayaknya harus, karena abis belum tentu tahun depan bakal ada mereka di sini lagi.
0: Bener,
1: gitu.
0: Karena kan kalau kita ngeliat sejarahnya juga Big Bang gak tiap tahun kesini kan.
1: Iya, lama gitu. Amat.
0: Lama banget.
1: Aduh.
0: Itu loh. Dan karena mungkin mereka tahu kayak, wah gila, kita bakal memang ngasih totalitas banget buat para VIP. Makanya harganya juga gak main-main.
1: Gini ya, untuk para rich uncle dan rich auntie.
0: Dan ini Digis ya, Digis enak banget tempatnya.
1: Private ya, lebih private gitu,
0: lebih
1: kayaknya.
0: Lebih enak indoor gitu kan.
1: Iya,
0: ya, bener gak terlalu yang gede-gede
1: banget.
0: Kayak BBK yang kamu di atas langit itu
1: gak
0: kelihatan. Tapi kalau Digis sih sebenarnya, kalau seandainya kamu paling depan pun, yang paling mahal pun tuh emang se-worth it itu. Gitu.
1: Mungkin kita bisa lihat keringetnya teyangnya di sudut telinga gitu ya kan.
0: Benar, gitu.
1: Nah. Dan kita mau lihat ya sekarang ya, karena seat map-nya sudah dibagikan, terus juga udah dikasih tahu nih kapan bakal mulai tiketing juga. Yuk kita terima kenyataan dulu ya.
0: 17 September nih, bulan depan banget, udah gajian. Jadi kalau emang gajinya itu cukup, mending sisihin aja. Pokoknya sebulan ke depan kamu siapin obat mah sama garam yang banyak gitu.
1: Kenapa harus garam sih?
0: Biar ada rasa nasinya.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Makasih ya. Kerupuk 5.000.
0: Nah, buat sebulan.
1: Bisa buat 10 kali makan. Emang berapa harga tiketnya dan ada partnya apa aja sih?
0: Dimulai di... dibuka di September ya, 17 September untuk membership VIP. Terus 18 Septembernya untuk BCA. Wah, kalau ini sih berarti karena banyak banget kan ya yang kalau punya BCA, jadi kelihatannya dia juga nge-war di sini banyak.

0: tamu seperti apa?
1: Iya, kamu bakal ada di barisan hijau atau barisan ungu? Enggak, barisan biru sih yang agak sedih. Ya.
0: Karena kayak udah dapat sisaan banget gitu.
1: Ini kayaknya ngelihat tengguk Desong aja sih udah bahagia. Leher belakangnya Desong ternyata oke loh.
0: Aduh. Tapi ya, aku nggak apa-apa sih, karena kelihatannya memang gaji aku tuh baru cukup buat cat 7A dan B.
1: It's okay
0: banget yang tadi dibilang ya, cuman dengar suara teriakannya Judy aja
1: dari samping sih, tapi ini ya masih lumayan,
0: masih lumayan
1: bisa
0: banget karena cuman 1.550.000 aja.
1: Okay.
0: Dan kelihatannya memang ini restricted banget sih, bakal ketutupan gitu. Tapi ya, kamu pengen apa-apa, memang
1: menghirup udara yang sama,
0: bareng Yovan, bareng VIP yang lain masih bisa sih. Ini harga yang belum tax and lain-lain ya, admin gitu.
1: Betul. Karena ini ada 10% PPN ya kan, terus ada 6% fee untuk ticketing platform ya, dan juga applicable fees lainnya ya, itu masih ada yang lainnya gitu.
0: Lain-lainnya lumayan lah. Nah, oke, tadi yang paling murah ya 1.550.000 dan oke, sekarang lagi yang paling mahal nih ya. Wah. Ini kan karena stage-nya
1: ini warnanya banyak banget soalnya.
0: Benar. Ini dibuka 10 ya. Ada 10 tingkatan buat tiketnya. Jadi stage-nya itu bentuknya itu apa ini ya?
1: Kayak yang nonton tuh kayak U ya bentuknya ya.
0: Iya.
1: Melingkari setengah ada, lingkaran
0: ada
1: ya.
0: Ada stage gede di depan, terus tuh di jalannya itu di namanya? Catwalknya itu ada 3, jadi mungkin mereka bakal satu gitu. Ada Jidi, Teang,
1: Desong
0: itu, nah mereka bakal satu di catwalknya itu. Nanti ngumpul lagi di tengah tuh ada stage kecil di situ.
1: Oh iya, benar-benar. Oh iya.
0: Nah di tengah-tengahnya catwalknya itu ada Ultimate VIP.
1: Oh my God. Itu yang pink, yang merah.
0: Kamu kalau ada yang beli yang merah benar-benar ultimate, dari depan kelihatan, samping kelihatan, belakang kelihatan.
1: Itu masuknya lewat mana ya Ki? Ini kan ada cat buat catwalknya mereka.
0: Bisa, itu di bawahnya biasanya kan ada pintunya gitu.
1: Oh,
0: bawah stage.
1: Kamu bakal lusup ke situ ya.
0: Nice. Itu 6.5. Jadi
1: berapa? 6.5.
0: Kalau lain-lain mungkin ya anggap aja 7 lah ya.
1: Oke.

0: Terus ada di orange. Orange itu belakangnya diamond. Gold VIP itu 5,5. Oh, gold VIP okay. Itu belakangnya diamond.
1: Si pink itu ya tadi ya?
0: Iya, ini yang orange.
2: Tapi menurut aku depannya gold VIP ini masih oke banget sih, gold VIP. Kalau emang pink mungkin
0: enggak. Kalau aku enggak. Karena festival di bawah itu kalau kita udah di belakang cuma ngeliat kepala orang.
2: Emang tuh di bawah? Oh iya, apa yang sih? Di atas baru ini nah, ya, cat 1A dan betul, B. Betul. Iya. Itu kayaknya
0: kalau
2: lebih
0: pengalaman
2: lebih
0: konser okay. Kayak gitu.
2: Iya, benar.
0: Jadi kalau memang festival enggak bisa beli di depan, mending yang
2: cat 1A dan B ya.
0: Iya, yang apa itu namanya duduk di atas tribun.

0: 450, cat 4-nya 2550, cat 5AB-nya 2250, cat 6AB-nya 1850.
1: Oh my god.
0: Ini sebenarnya paling oke sih kalau memang minim banget yang di cat 4 sih yang hijau, yang atas paling atas itu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau HP kamu mumpuni, oke banget. Cat 3, cat 4.
2: Kalau emang belum cocok di mana-mana, chat aja.
0: Iya, chat aja, bilang aja, maaf.
2: Chat aja.
0: Sama Bang Jidi, Bang Jidi, mohon bang. Maaf nih ya.
1: Kenapa?
0: Belum bisa.
2: Belum bisa join. Belum bisa.
0: Karena aku harus ketemu nama Bang Gongyo dulu.
2: Waduh. Hati-hati diajakin main takci. Nah. Main takci kalau kalah, wah pipi bisa merah, ya kan?
0: Aduh, ditampar.
2: Kena tampar. Jadi inget ya sama karakternya di Squid Game. Karena dia juga ngadain fan meet nih ya, yes. Asia Fan Meeting Tour Gongyo yang bakal diadain di Jakarta. The Long Take ya, bakal diadainnya itu tanggal 17 Oktober 2026 di Istora Senayan.
0: Oke. Okay.
2: Begitu, stage-nya itu cuman satu aja, okay. Jadi main stage aja di depan.
0: Karena fan meet
2: gitu.
0: Ya.
2: Karena fan meet, ya, jadi harus lebih deket ya, intimate gitu. Ya kan? Dan seat plan ini sudah dirilis, price list juga sudah, benefitnya apa aja. Nah, ini dia kita bakal lihat ya. Apa aja tuh?
0: Untuk tiketnya berarti bisa dibeli 9 September jam 12 siang.
2: Oke.
0: Okay. Di gongyoinjakarta2026.com.
2: Oke.
0: Okay. Tiketnya wah, ini sih bisa kebeli.
2: Wah, yes, finally ada yang bisa kebeli.
0: VIP nih, depan-depanan banget sama stage 3 juta. Chat satunya di sampingnya itu 2,7, chat 2-nya 2,4, chat 3-nya 2 juta dan chat 4-nya 1,750. Jadi ini modelnya enggak ada yang di belakang gitu ya. Ini lebih ke samping-samping-samping.
2: Benar,
0: gitu.
2: Benar.
1: Jadi emang kayaknya settingannya kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah, tetap ya kalau misalnya kata aku sih titip salam dulu aja.
2: Tapi ya ini bisa kamu usahakan ya buat kamu yang ngefans sama Gongyo. Penasaran sih sebenarnya kalau misalnya lagi fan meet gini nanti dia bakal kasih apa,
0: iya,
2: gitu ya kan. Terus juga nih kalau misalnya kamu penasaran sama benefitnya untuk fan benefits ya, ini untuk high buy-nya itu adalah all untuk VIP dan chat satu tuh dapat untuk 700 orang. Terus untuk grup foto itu ada pembagiannya ya.
0: Itu dari VIP sama chat
2: 4. Chat 4 dapat semua.
0: Berkesempatan ya, berkesempatan ya meskipun kuotanya itu
2: ada ya.
0: Ada masing-masing gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Terus untuk sign photo card juga sama berkesempatan siapa yang kamu beruntung gitu. Terus untuk photo card itu dapat semuanya.
2: Nice. Nice gitu. Sekali.
0: Jadi, ya emang sampai akhir tahun ini bakal kita update terus ya. Siapa-siapa yang bakal kesini dan siapa-siapa yang bakal ngosongin dompet kamu.
2: Iya ampun. Karena kita di sini perannya cuma sebagai kompor aja.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yang namanya hidup nih ya sahabat suara, itu pasti butuhnya healing, liburan gitu. Sesekali lah. Dan kalau kamu lagi cari tiket buat liburan atau business trip, bisa banget kamu coba cek CityLink dulu. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan biar tambah untung, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang banget ya. Kamu pada saat lagi memilih penerbangan, tinggal cari aja tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2026 ya sahabat suara untuk promo ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan sebelum beli tiket, pastiin juga kalau kamu udah login sebagai Link Miles member. Di situ kamu bisa pilih kursi dan ubah jadwal gratis. Pokoknya dijamin makin praktis dan makin untung. Yuk langsung deh kamu cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Untuk info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus, mau.

0: jus lagi. Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum inti jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan inti jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: terasanya.
1: Ini lemon tea favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17

0: I'm a blingy blingy blingy.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur. Hormat Pak.
1: Tukur paligira makarena, ketukur papadalalegra kusabuna. Dala tukur paligira makarena, makarena.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Gak tahu ya kalau yang satu ini kira-kira bikin siapa aja yang potek kemudian hati.
0: Aduh, aku lebih ke yang seriusan. Sekarang kapan, pada gini ya, gitu ya?
1: Kapan?
0: Iya, dan kayak,
1: kenal di mana?
0: Oh, sekarang gitu, gini gitu. Ya cara mainnya ya gitu.
1: Ini emang pernah main bareng? Kapan? Gitu-gitu loh, Ki.
0: Yang tiba-tiba
1: kepelaminan.
0: Dan ternyata mereka itu ketemunya di drama yang aku suka banget, dia ada di sini.
2: Drama apa sih mereka ketemu?
0: The Tale of Nokdu.
1: Wah. Waduh. Oh iya, mereka ketemunya di situ ya?
0: Iya, mereka ketemu.
1: Nah, itu tuh harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya nih,
0: itu dari 2019 dan enggak tahu
1: kalau misal kamu ngefans sama satu aktor atau satu aktris. Terus kamu nge-ship
0: ngapalin,
1: nih.
0: Iya, ngapalin ya.
1: Aku pokoknya kalian jadian aja dong di real life. Karena mereka tuh pemeran utama cowok dan pemeran utama cewek.
0: Cocok banget, chemistry-nya dapat banget.
1: Belum tentu ya. Mungkin sama second lead-nya.
0: Kalau yang satunya itu Raja, mungkin itu sama Dayang yang paling belakang ya berdirinya ya kan
1: di barisan depan. Yang pas Rajanya lagi dia lewat ngasih sapu tangan itu. Terus habis itu dia hilang. Itu yang perannya tuh sekelebat doang.
0: Sekelebat doang.
1: Rasanya itu kayak dibohongin. Selamat ya. Anyway, buat Chang Dongyeon, Chang Dongyeon yang akhirnya sudah apa namanya,
0: fix banget nih, udah nggak pacaran lagi karena enggak.
1: Ini kalimat announcement atau kalimat pertanyaan, udah fix banget nih,
0: udah gitu. Fix banget nih, masih ini masih Agustus sih, Oktober kan masih 2 bulan ya.
1: Iya ya, siapa tahu ada pertimbangan. buat matengin
0: betul,
1: gitu
0: betul.
1: Mau nikahnya gimana gitu kan. Tetapi untuk rencana pernikahan yang akhirnya sudah di announce ya, sudah dipublish oleh Chang Dongyeon yang akan menikah di bulan Oktober 2026 nanti dengan aktris Kim Song Yeon ya. Selamat, di mana ini udah disampaikan langsung nih lewat surat tulisan tangan ya di Instagramnya Chang Dongyeon tanggal 25 Agustus kemarin. Dan tadinya mungkin untuk para fans ngeprank gue nih, tapi setelah dikonfirm sama agensinya BH Entertainment, oh ternyata emang benar.
0: Makanya itu udah harus ini gitu.
1: Ternyata emang benar. Yes ya. Dan untuk acara pernikahannya itu rencananya berlangsung secara private, tertutup, yang nantinya hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat dari kedua belah pihak aja. Begitu, Ki. Aku tuh jujur ya, kadang suka penasarannya gini loh. Aktor-aktris itu kan ketemu cowok-cewek cantik itu kan di set lokasi itu
0: sesering itu
1: gitu. Kru yang kemudian stealing gitu kan juga sesering itu. Kita lihatlah Jang Nara, bukan sama aktor,
0: sama sutradaranya,
1: tapi sama si abang-abangan ya kan. Abang-abangan.
0: Yes.
1: Kamu ganteng lagi.
0: Iya, ganteng.
1: Maksudnya kayak itu kan kesehariannya mereka gitu. Gimana caranya tahu bahwa kemudian ngeklik, gue ngeklik sama si A deh. Terus si A tuh ikut ngeklik. Bener, juga bener. Gitu.
0: Namanya ketemu jodoh, itu namanya jodoh.
1: Bisa kayak bisa, gitu. Bisa. Ya. Selamat ya, Chang Dongyeon. Apakah setelah ini nantinya bakal dia ada drama baru itu nggak sih?
0: Belum deh kelihatannya.
1: Chang Dongyeon belum ya? Coba kalau misalnya kata menikahnya kita hilangkan ya.
0: Coba kata hilang.
1: Coba kita lihat dulu ya. Apakah dia mana sih?
0: Bawah aja bawah. Nah itu. Nah. Yes.
1: Nah, ini dia. Kita lihat ya. Apakah sedang ada drama baru yang atau film ya?
0: Ada. The Miracles of Namia Generals.
1: Oh, dia udah punya drama baru. Yes. Yang nantinya bakal tayang 2027 di Disney Plus ya. Wow. Ini tuh The Miracles
0: ini
1: of
0: yang
1: Denamia,
0: banyak orang
1: story
0: yang banyak artisnya yang, itu.
1: Ini yang kayak itu bukan sih yang
0: kayak
1: shop
0: rumah
1: shop itu?
0: Kayak rumah lampu lagi, toko lampu itu.
1: Iya, yang kayak toko lampu bener ya berarti
0: toko
1: ya.
0: Toko lampu.
1: Ya toko lampu ya. Dan ini aktor-aktornya wah luar biasa, ada Ryu Sung Ryong, Kang Yong Suk, Park Jung Woo. Aduh. Kim Song Jong.
0: Ada Bae In Hyuk juga. Onara.
1: Waduh. Iya. Wow, Pak Sewan juga.
0: Benar.
1: Jamie,
0: Kim
1: Yoyong,
0: ya kan?
1: Makasih ya sudah memberikan pandangan-pandangan yang menarik sekali untuk 2027. Ini nanti bakal ada drama, jadi mungkin abis ini dia bakal apa ya? Bakal abis nikah mungkin dia bakal ini dulu kali, bakal liburan dulu, ya kan? Gimana sih rasanya mengisi waktu sebagai seorang suami gitu?
0: Wah, ya kan? Wah.
1: Selamat sekali lagi ya.

101,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Nih buat sahabat suara ya, yang lagi butuh healing dan juga liburan. Kalau kamu lagi cari tiket buat liburan atau business trip, kamu coba aja deh cek CityLink dulu. Soalnya lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan biar tambah untung, kamu bisa beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya juga gampang banget ya. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promo ini berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2026, sahabat suara, jadi jangan sampai kelewatan. Dan sebelum beli tiket, pastiin juga kalau kamu tuh udah login sebagai Link Miles member. Di situ kamu bakal bisa pilih kursi, ubah jadwal gratis, pokoknya dijamin makin praktis dan makin untung. Yuk, langsung deh cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan untuk info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-lag. Semua jadi aman terkendali karena

0: menit. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tea juice? Mau!

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Do, re, mi, fa, sol.
0: La, si, do, sol, do, re, mi.
1: La, si, do, sol, do, re, mi. Sol, do, re, mi banget, Ki.
0: Hai, yang ada di live TikTok ya. Terima kasih yang udah join. Thank you banget. Yang udah request tadi juga, ya. Lagunya siapa tadi? Jiveren udah keputer ya?
1: Udah keputer.
0: Terus lagu siapa lagi Ki tadi yang udah keputer? Tadi lagu apa sih?
1: Oh, lagunya tadi Kortis.
0: Oh, Kortis tadi yang keputer, iya. Itu baru ya?
1: Baru.
0: Baru yang red-red ya? Abang-abang. Ya, abang-abang udah.
1: Abang-abang.
0: Yang barusan join juga, halo. Ada Barcap, ada Agaknya, ada Nampaknya, ada Film Semangat. Tadi udah diputerin ya, Film Semangat. Terus juga ada siapa aja tadi nih, Nadia.

0: Ada nol kecil.
1: Ada nol, oh iya nol kecil ya. Nol kecil nih kalau misalnya sekarang TKA ya. Ya. Terus juga yang udah absen ulang tahun.
0: Ada siapa aja Nyi?
1: Waduh, pinter banget dia langsung lempar batu sembunyi tangan. Gimana cara bacanya nih? Nama idol sekarang punten. Kayak orang tua di sini ya, kalau ngasih nama anak tuh makin indah-indah gitu.
0: Betul.
1: Tolong dikasih sekalian cara bacanya.
0: Cara baca, benar-benar.
1: Pie,
0: Si Huan,
1: Si Huan. Terus
0: sama Shin Che,
1: ya, Polarix ya. Terus ada Rihito, ini Song Jun, TNX, Qfin,
0: Entubel, ya nggak sih?
1: Gitu.
0: Mula,
1: Yuyana Ze, Qfin,
0: Zero
1: terus,
0: Base One,
1: Zero Base One ya. Nah itu
0: TNX.
1: Aduh, mat ulang tahun ya. Buat para idol yang sedang berulang tahun hari ini atau di minggu-minggu ini, terima kasih yang udah join sekali lagi, yang udah dengerin dari radio kamu. Mungkin lagi di tempat kerja, dengerin apa, yaudah dengerin kakak-kakak ini aja gitu ya. Karena sudah jam 12, berarti saatnya buat kita pamit dulu. Kita masih ketemu lagi minggu depan, itu berarti udah ganti bulan ya.
0: Yes.
1: Sudah ganti bulan, udah masuk bulan September.
0: Gitu. Dan gak bakal ada tanggal merah lagi sampai Desember nanti.
1: Jadi ini adalah momen-momen dimana 3 bulan ke depan kita harus bekerja keras.
0: Yes.
1: Lebih keras lagi. Ya, September, Oktober, November. Bekerja lebih keras lagi demi konser-konser kesayangan kita. Oke, Lilian Eji pamit.
0: Kipi pamit.
1: Bareng sama

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

Buat kamu yang jatah cutinya masih banyak, dimanfaatin semaksimal mungkin ya. Lihat kalender isinya hitam semua aja udah bikin pusing loh. Biar minggu ini lebih semangat, mending kamu dengerin aku di Jawara aja nih sahabat suara. Jajaran lagu pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Pokoknya pantengin terus Jawara hari ini, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke cah Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Andin, Maxi.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Caleb J, I Found You. Setelah ngerilis lagu Gerilya Cinta, Caleb J ngelanjutin perjalanan cerita buat EP barunya dengan ngerilis lagu berjudul I Found You.

0: dan impian yang jadi kenyataan gitu deh. Kata Caleb, lagu ini punya sifat yang universal banget. Bisa ngabarin soal rasa syukur buat yang udah punya pasangan, atau mungkin doa buat yang lagi nungguin cintanya nih. Dan yang uniknya lagi, waktu Caleb J nulis lagu ini, dia itu gak kepikiran buat nyambungin ceritanya dari lagu sebelumnya loh, Gerilya Cinta itu. Tapi pas udah dibuat dan diurutin, ternyata tanpa gak sengaja ceritanya nyambung banget sahabat suara. Gak sendirian, lagu ini juga ditulis barengan sama Bella Negara AB dan Sumantri Limi nih. Dua orang yang menurut Caleb J jadi sosok legend di perjalanan karirnya. Awalnya, Caleb J cuma ngasih demo lagu ini yang dia kerjain di rumah. Setelah dikasih ke AB, ternyata beliau juga suka. Dan langsung dikerjain deh tuh. Liriknya disempurnain, terus diproses mixing sama Sumantri Limi. Kalau secara musical, I Found You ini balik lagi ke akar pop R&B yang jadi ciri khasnya Caleb J selama ini nih. Kita tunggu aja deh EP terbaru dari Caleb J nanti yang bisa aku spill nih. Judul EP-nya adalah Tanda Cinta. Oh, katanya EP kali ini bukan sekedar kumpulan lagu aja loh sahabat suara, tapi lebih ke kumpulan perjalanan naratif yang terus berkembang dari Caleb J sendiri nih. Semangat terus ya Caleb J. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Toh Pati dan Siska Saras, Gemintang.
1: Nomor 10.

0: Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
0: Jakarta,
2: Jogja,
0: Makassar,
2: Medan,
0: Palembang,
2: Semarang,
0: dan Surabaya. Nomor 9.

0: musik-musik yang kencang gitu ya. Tapi di lagu ini Wisnu kayak ngeluarin sisi lain dari diri dia nih. Soalnya lagu terbarunya ini jauh lebih kalem dan lebih apa ya, galau. Tapi kalau kata Mas Wisnu sendiri nih, langkah ini diambil buat memperluas ruang kreatifnya di dunia musik. Lagu ini juga jadi ruang personal buat dia karena bawain makna yang emosional sekaligus manusiawi. Gak cuma nyeritain soal patah hati aja, lagu ini juga jadi refleksi soal keberanian buat melepaskan sesuatu yang pernah diperjuangin nih. Biasanya sih, keputusan buat melangkah pergi itu diambil waktu seseorang ada di situasi yang udah gak sehat buat dia ya. Contohnya, toxic relationship atau bisa juga ketidaknyamanan waktu kerja dan mutusin buat resign deh. Jadi gak cuma soal hubungan asmara aja ya sahabat suara. Kalau kamu ada gak nih langkah besar yang kamu ambil karena kamu udah gak nyaman untuk ngelakuinnya? Kalau yang banyak aku denger nih, ada yang rela resign dari kerjaannya karena dia ngerasa gak nyaman, atau mungkin passionnya ya emang bukan di situ aja. Padahal gaji dia sekarang udah gede banget dan cukup buat hidup. Tapi dia mutusin deh buat resign dan ngerjain yang dia suka. Biasanya orang-orang yang kayak gitu larinya ke bisnis sahabat suara. Atau mungkin jadi content creator, traveling. Tapi kalau aku nih, udah punya penghasilan tetap yang gede, yang penting dipetah-petahin aja deh sahabat suara walaupun gak passion. In this economy, kalau gak ada uang, gak hidup bos. Next, kita lanjut aja ke posisi 7. Ada For Revenge, I Miss You Every Brand New Day.
1: Nomor 7.

0: Merdeka Merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: asing merdeka.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 6.

olahraga Indonesia. Dan itu dia Arya Fatawa, Jatuh Bulu Mata, yang jadi Big Five kita di minggu ini. Buat kamu yang belum tahu, kita kenalan dulu yuk sama Arya. Arya Fatawa ini adalah seorang penyanyi muda asal Bandar Lampung, sahabat suara. Gak cuma nyanyi, katanya dia juga jago main gitar, saksofon, sama alat musik tradisional Lampung. Selain itu, dia juga jadi pengajar seni musik di komunitas Pelangi Anak Indonesia nih. Sekarang, dia juga lagi sekolah di jurusan musik di salah satu universitas negeri di Bandar Lampung, sahabat suara. FYI nih, Arya ternyata juga sepupuan sama Budi Doremi loh. Bulan Agustus ini, dia resmi terjun ke industri musik Indonesia lewat single yang berjudul Jatuh Bulu Mata. Lagu ini nyeritain soal perasaan rindu yang dipendam karena gengsi buat ngungkapinnya. Kalau kamu dengerin, liriknya juga gambarin Gen Z banget yang milih nahan rasa daripada ngungkapin perasaan nih. Ada yang relate gak sih? Aku sih relate ya. Ide lagu ini muncul dari obrolan malam antara Arya dan sang produser Andi Arman. Dari obrolan itu mereka berdua ngembangin ceritanya, terus ngelakuin workshop, dan akhirnya lahir deh lagu pop manis berjudul Jatuh Bulu Mata yang udah resmi rilis tanggal 7 Agustus kemarin. Balik lagi ke lagunya Arya, menurutku mau cowok ataupun cewek, semua pernah ngalamin momen gak berani ngungkapin perasaannya tahu. Apalagi Gen Z. Aku sebagai Gen Z juga pernah gitu kok, sahabat suara. Menurutku itu adalah salah satu perbedaan terbesar antara milenial dan Gen Z. Kalau aku tanya ke milenial nih, zaman mereka itu kayak gampang banget buat ngungkapin perasaan. Kalau ditolak, ya udah move on. Gak ada tuh galau-galau berhari-hari karena ditolak cintanya, overthinking. Beda sama Gen Z sekarang. Kalau anak zaman sekarang kan lebih banyak mikirnya gitu, overthinkingnya ya. Apalagi soal percintaan, pasti mikir 2-3 kali buat ngungkapin perasaan. Makanya kalau kamu sekarang lagi deket sama orang dan PDKT-nya udah lama banget, itu wajar kok sahabat suara. Tunggu tanggal mainnya aja, antara akhirnya dia ngungkapin perasaan atau dijadiin HTS-an, ya umum. Langsung aja kita dengerin di podium keempat ada Hi-Fi Main. Nomor

0: FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Roni Parulian, Februari. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk. Siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajawara minggu ini? Di peringkat ke-12 ada Andin, Naksir. Di peringkat ke-11 ada Caleb J, I Found You. Di peringkat ke-10 ada Toh Pati, Siska Saras, Gemintang. Di peringkat ke-9 ada Tulus, Teh Hijau. Di peringkat ke-8 ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Di peringkat ke-7 ada For Revenge, I Miss You, Every Brand New Day. Di peringkat ke-6 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di peringkat ke-5 ada Arya Fatawa, Jatuh Bulu Mata. Di peringkat ke-4 ada Hi-Fi, Main. Di peringkat ke-3 ada Maisha Kana, Telat. Di peringkat ke-2 ada Roni Parulian, Februari. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cajawara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Bernadia, Peluk Aku Sekarang.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Bernadia. Peluk aku sekarang. Sini-sini merapat dulu yang sering ngedumel sama pacarnya lewat telepon tiap malam. Sini deh. Secara garis besar lagu ini tuh gambarin situasi kayak gitu sahabat suara. Waktu awal bikin lagu ini, Bernadia cuma punya gambaran di kepalanya soal percakapan keluh kesah alias ngedumel sama pasangannya lewat telepon. Biasanya yang kayak gini kebanyakan para ciwi-ciwi ya sahabat suara. Setelah seharian capek kerja, sampai rumah pengennya cuma curhat sama pasangannya, ya gak sih? Kalau bisa, minta peluk sekalian, ya kan? Lagu Peluk Aku Sekarang dari Bernadia ini juga jadi bagian dari album terbarunya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Judul dan lagu yang ada di album ini katanya terinspirasi dari rasa takut berlebihan yang bakal jadi kenyataan loh. Nih, kalau kata beberapa pengamat, album ini ngebahas ketakutan soal kebahagiaan yang berlebihan atau bahasa ilmiahnya itu xerofobia. Jadi intinya, kamu takut kebahagiaan yang berlebihan itu bakal nimbulin masalah yang lebih besar. Nah, lewat situ, Bernadia berhasil terjemahin ke metafora kehidupan sehari-hari yang akhirnya lebih relate sama banyak pendengar nih. Karya ini jadi album kedua sekaligus jadi tanda fase barunya Bernadia buat tampil lebih jujur soal mengekspresikan kerapuhan diri. Asik deh, keren banget ya sahabat suara. Lagi overthinking atau cemas aja dijadiin album. Kalau aku, masuk kamar, kunci pintu, nangis, terseduh-seduh. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini ya. Special thanks buat Danar as music director, Irsya sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joyo signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: again.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindescorp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji Rp89 juta. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomez, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maulud United dan Putra Delta Sidoarjo.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Yes!

0: Faktanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Indonesia.
2: Suara.

105,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Okay, let's go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindescorp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomez, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maulud United dan Putra Delta Sidoarjo.

Ah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Gue hari Minggu sepedaan.
8: Itu sendirian tuh.
7: Sendiri ya.
8: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
7: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
8: Oh iya.
7: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
8: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
7: Enggak, belum.
8: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
7: Nggak tahu, orang lo nggak merhatiin apa-apa.
8: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
7: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
8: Gue nggak terlalu ngerti itu.
7: Nggak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
8: kayak kebablasan di tol Jakarta.
7: Mana lewatnya nanjak lagi.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: ratusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Indonesia.
2: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101 FM Bandung.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Deddy Mahendra Desta resmi mundur dari Vindes Corp, perusahaan yang didirikannya bersama Vincent Rompi sejak Agustus 2021. Lewat Instagramnya, Desta menegaskan keputusan ini diambil demi kebaikan bersama tanpa konflik internal. Ia memastikan tidak lagi terlibat dalam operasional harian Vindes dan hubungannya dengan Vincent serta tim tetap baik. Akun @kioix_ melaporkan dugaan perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran ilegal di Jeju, Korea Selatan dengan janji gaji 89 juta rupiah. Laporan ke imigrasi dan KBRI diklaim belum ditindaklanjuti karena kendala prosedur pelaporan korban. Hingga kini, tuduhan tersebut masih berupa klaim media sosial yang belum terkonfirmasi di mata hukum. Java United resmi menempati markas baru di Stadion Jatidiri Semarang untuk debut Super League 2026-2027. Pelatih Fabio Lefundes optimis membangun tim dengan 27 pemain termasuk Kei Hirose, Christian Gomez, dan Cyrus Margono. Sebelum bernama Java United, publik lebih mengenalnya sebagai Maulud United dan Putra Delta Sidoarjo.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: BNPB mencatat gempa M7,7 di Flores 15 Agustus lalu telah menyebabkan 111 orang meninggal, 179.037 mengungsi, serta sejumlah kerusakan. Sementara itu, karhutla di Sumatera dan Kalimantan memicu ratusan ribu kasus ISPA. Di Pekanbaru, status

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di thread rame banget, banyak
2: dan
1: banget
2: soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih!
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: diadakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Inilah Radio Revolusi Indonesia.